Pangan Robongun Mangkada Aga Baka kon kuning kengu utaya aigo soya gajin utaka ceyomina ngan

kamar keputren Supa Dusto awet cara kekang ploko pai marang pun kakang yai awet cara kekang ploko pai marang pun kakang Dewi Erawati mela nabok naik pada tendekah sidang paripurna sengkok teronyak tanya bodoh naneng edil menaka jeton e kamar pasarian derembal mangken rumarum Dewi Dropati agen lupas agen agen lupas agen galagen kamat lage gau Menabi Yunan telum mabeda pertanyaan kamat badana e kamar kapotren kamat telum tada setau kakola yang duka nuhun kakamat menabi panjenan mabeda pertanyaan kamar kapotren satu setong kakorano yelek mun prina bayuk pada masuk ya ada